0: para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Korespondensi Senegak Sesantas
2: Gigi. That's the greatest
3: compliment. Sampai jumpa.

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry konde, saya kecil sama tadi.
2: For me, that's the greatest compliment. Sampai jumpa di video selanjutnya.